0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Rentik.
1: Maya FM
2: 98, Maya FM.

0: Wonder Ah.
1: Sudah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Edisi Selasa semakin luar biasa, 8 September 2026. Hey, selamat pagi. Yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Nanti Santika bakal sapa dirimu ya, karena di interval kedua memang saatnya Santika untuk warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Yang lainnya boleh dong ikutan. Pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang di 0877-7080-9898. Di mana? Di DIY. Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Darah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
0: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

Emang aku sih gadis pemburu dolar nih Sobat Maya. Ya, ayah nama kebayaran dolar. Walaupun aku cinta rupiah ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini di 0877-7089-898. Selamat pagi, Pak Debo kirmi ayam 28 Lembang. Waduh, pagi-pagi udah kirimin videonya. Video Santika nuju sapa-sapa dirimu. Diabadikan, senang karena lagi kangen nih sama penyiar yang satu ini ya. Kapan ke Lembang, senang aduh iraha atunya warga Lembang. Ngalangkung mah osok gitu itenya. Kalau lagi bertugas mau menuju wilayah Jekardah gitu ya, kadang-kadang sok ngaliwatan Lembang gitu. Berhasil langsung ke Jalan Cagak. Next lah ya, memang udah banyak, belum ada jadwal meet up sih ya. Nanti dijadwalkan deh khusus warga Lembang ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Debokir mie ayam 28 Lembang. Kalau jam segini mah sok beberes cenah nuju kadangukeun Joget Morena sambil beberes. Nggak kerasa ya, pokoknya mah capek hilang lah ya. Terima kasih banyak nih Pak Debokir ya. Selamat pagi Santika juga buat Teh Nani Memauri. Bilang memorinya kode gitu, Memauri. Bener ada so Inggris. Teh Nani Memauri di kawasan Cicahem hadir Santika ya. Salam cintanya mah buat Imas Jua, buat Sobat Maya, terus juga buat Maya Mama Dini, Bunda Lilis, Bu Intarti juga, Nenek Putri ya. Buat Kang Justia Wagon, Tibara juga Kinem Kircon, buat Arif Godabaya, Abah Dadang, buat Kang Adam, Kang Ai juga, Aki Kamha juga, Pak Kosasi. Spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nuhun pisan Teh Nani Memory ya di kawasan Cicahem ya. Dari Cicahem kita menuju wilayah Padalarang karena di sana sudah ada Bunda Lilis yang menanti. Halo, selamat pagi Bunda Lilis. Senang jeuna Santika Persib menang. Wah, iya atuh ya. Bobotoh serak serai bergembira ya. Walaupun eta stadionna kumaha teh. Jukutna rada hapur. Tenanganlah bertahap ya. Mudah-mudahan nanti semakin kesini stadionnya semakin bagusnya. Hapur oge jukutna alus, mainna Persib komode jukutna alusnya. Aduh ya. Oke, salam cintanya Bunda Lilis buat Santika duluan. Terima kasih banyak ya. Terus juga buat Wagon Renbas, Pak Kosasi juga Ceng Dudu, buat Agus Oce, Bungsu Cikaputihan, Mang Nanar, buat Mama Dini, Mama Vita juga Teh Tatin, Teh Nuis ya. Buat Teh Imas Jua juga Teh Nani Memauri, buat Mama Nur, Handy Target dan juga buat semua Sobat Maya. Saya selalu spesialnya mah buat keluarga besar Besan di Gunung Halu, Bapak Wawan Sanusi dan juga buat cucu tersayang, semoga cepat sembuh katanya. Oh, lagi hare, Eng. Biasanya kalau anak kecil yang mau pinter, yang mau bisa sesuatu teh sok naon weh ya. Ya. Ya cepat sembuh lah ya ulah ririwit ya. Mau pintar cenah eta teh ya. Oke, terima kasih banyak nih Bunda Lilis di kawasan Padalarang ya. Ada Mama Vita di Cimindi nih, selamat pagi Wilujeng Enjing, Mama Vita Cimindi, terima kasih banyak sudah bergabung di gelaran Joget Morena ya. Salam cintanya katanya buat semua Sobat Maya aja. Di mana? Di DIY.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Super Tip. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Apakah ada gelisah Sobat Maya hari ini? Wah, Boboto Persib kumaha ya gelisah teh, gelisah Syara Santika nya sok hoyong enggal kengeng deui Persib Bandung. Aduh, sudah ada yang gak sabar ini untuk menantikan pertandingan, menyaksikan pertandingan El Clasico Persib Bandung melawan Persija Jakarta di hari kapan? Sabtu? Oke. Benar ya, Sabtu ya? Nah, tanggal berapa? Nanti Sabtu depan, Sabtu ini. Luar biasa . Ya, ini memang laga antara dua rival abadi Persija Jakarta dan Persib Bandung di lanjutan Super League 2026-2027 ini akan menjadi perhatian khusus Igor Kolic, sang pelatih nih Sobat Maya Boboto Persib. Selamat pagi yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya, pelatih asal Kroasia tersebut menilai laga ini sangat spesial dan membutuhkan keberanian ekstra dari para pemain di lapangan. Secara ya, aduh, rival abadi cina eta teh ya. Di laga kedua Indonesia Super League 2026-2027, Persib Bandung akan tandang ke markas tim rival Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bandung, Gelora Bung Karno ya. Ya, lain di GBLA ya, tapi di SUGBK nih ya. Ya, karena kita tandang nih, Persib Bandung tandang ke markasnya Macan Kemayoran ya. Ya, Igor Tolic membenarkan laga Persib lawan Persija ini seperti derbinya di Kroasia ya, antara Dinamo Zagreb dan Hajduk Split nih ya. Ya, tetapi kalau derby di Kroasia tidak begitu banyak orang yang terlibat kah. Tapi kalau mun di dieunya ada berjuta-juta supporter nih dari kedua klub, terutama supporter Persib Bandung yang berjuta-juta nih Sobat Maya ya. Waduh, ini tekanan jutaan supporter nih ya. Ya, jelang Persija Jakarta versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno nih Sobat Maya. Ya, ini Igor mengaku kalau laga tersebut akan menjadi hal yang sangat spesial. Ya, sama seperti 2 tahun terakhir, dan ini akan menjadi laga yang tangguh, lawannya juga bagus ya. Apalagi main di stadion mereka sendiri ya. Wah. Pokoknya manggas, saya mental diuji ya mahnya. Ya, gimana nih mainnya di Jakarta nih ya? Igor mengatakan pertama kali saat dirinya datang, timnya bermain di Bekasi, kalau nggak salah mahnya di Stadion Patriotnya, ente di GBK-nya. Ya, tapi sekarang di stadion yang lebih besar ya. Ya, dan berharap sih Igor Tolic banyak supporter yang datang nih ya. Ya, supporter lawan tentu nanya. Tekanannya luar biasa nih ya. Ya, ini yang pasti para pemain Persib Bandung akan tampil 100% lah, karena mereka juga selalu tampil 100% di setiap sesi latihan. Kenapa? Karena mereka tuh ingin dipilih untuk pertandingan tuh Sobat Maya. Luar biasa nih memang ya para penggawa Persib Bandung. Ya, ini seberapa sulit nih menatap El Clasico nih ya. Ya, Kakang Igor mengaku kalau pihaknya bisa menjelaskan, tapi ya mereka harus merasakannya sendiri isinya. Ya, sulit diungkapkan dengan kata-kata lah, lamun teu ngarasakeun mahnya. Nah, makanya tuh para pemainnya selalu dimainkan ya, bergiliran ya. Ya, ini menang atau kalah ya, supporter harus bangga ya. Kalau supporter bangga ya, maka itu akan menjadi motivasi lebih untuk Persib Bandung nih ya. Karena masih selamat bertanding nanti di hari Sabtu mendatang ya. Ini demi kehormatan ya, demi harga diri dan loyalitas. Go Persib Maung Bandungku.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Terima kasih Nuhun Pisan, Hanu Pisan, Turhun Pisan, Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Udah masuk interval ketiga Joget Morena ya. Santika masih tetap dong warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 087778098998. Halo, selamat pagi yang sudah mulai berdatangan ke WhatsAppnya Maya FM ya. Pokoknya tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Derah. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Add Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.
7: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya F.

0: Pokoknya Santika maunya sama kamu aja Sobat Maya ya. Di Joget Morena 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah.
1: Joget Morena derah.
0: Oke, selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang sudah warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Terima kasih banyak yang sudah gabung di 0877 7080 9898 ya. Selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang ada di kawasan pasar-pasar tradisional di wilayah Bandung Raya nih. Selamat pagi di wilayah belahan kota Bandung juga ya. Selamat pagi nih. Terima kasih banyak yang lagi pada streaming ya di 98mayafm.com. Ada yang di pasar-pasar tradisional, di pasar Kosambi, selamat pagi. Yang ada di pasar sederhana juga. Kenapa? Pasar Panorama Lembang juga, wow, luar biasa ya. Nuhun pisan ya yang sudah menggeber channel volume Radiona Santika di Agengan. Okay. Di Pasar Cicadas oge sami Kiara Condong Komodei ya. Di Pasar Ujung Berung oge aya, nuhun pisan ya. Mana deui ya teh? Di Soreang oge aya, luar biasa. Sayati kumaha tetangga sabelah. Nuhun ya, terima kasih banyak nih ya. Dari Ibun Majalaya juga selamat pagi. Mamah Nur Widara hadir Santika di gelaran Joget Morena. Nuhun pisan. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Bungsu Cikaputihan langsung pantun Santika. Boleh atuh ya. Beli pepaya sama semangka pakai batik dari Majalengka. Hari Selasa ada Santika yang cantik mempesona. Hey, nuhun pisan pantunnya ya. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Terima kasih banyak Bungsu. Terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Bolom, juga Teh Dian, Teh Ije Stefani, juga Kang Dian Syah Cicadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Jalak, oge Kang Aam Tibara ya. Buat Kang Api Ai bareng sama Teh Tatin Supriyatinnya, Lima Nurdin juga, pokoknya mah dikumkeun we sadayana Sobat Maya anu teu tiasa kasebut da seueur pisan atuh ieu teh. Buat para pejuang kasbon, jangan lupa senyumin bosnya cenah biar ngamanyun wayah kieu nya kasbon deui wae. Engke lain poe Sabtu kasbon mah. Masih keneh Salasa Bungsu ya. Terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan. Ada Kang Febri Acu si pejuang cinta dari Sindang Panon Banjaran nih. Ada busa di dalam ember, si bapak pakai batik. Selasa 8 September, Jumat lagi bersama Teh Santika yang cantik. Nuhun pisan ya. Oke, ada siapa lagi nih Teh? Oh, masih kene pantun ya, Febri Acu. Si Maman adiknya Kang Awan. Beli roda buat pedati, senyumannya sungguh menawan, sungguh menggoda hati. Aduh, pokoknya meninggalin Santika mah rontok jantung. Sepala lawur ya. Salam cinta katanya buat Sobat Maya semuanya aja dari Ajija sampai Zainal. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja ya. Dan juga para remaja vintage. Oke, terima kasih banyak Kang Febri Acu. Dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Nuhun pisan ya. Kang Adam Linggahara Sayati juga selamat pagi. Salam cintanya mah buat Teh Nado Umilila. Buat Ratu Enggang juga Pak Kosasi. Buat Kang Koswara juga Wagon 98 ya. Buat Nenek Putri Kang Ius, Kang Agus Oce juga Teh Nani Memori. Buat Teh Imas Jua juga buat Kang Jajang Jalak, Kak Abah Dadang TCI. Buat Mang Nanar Gunung Asepan juga, pokoknya mah buat semua Sobat Maya, spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan ya. Kang Adam Linggahara Sayati teh. Ada Kang Wagon, Wawagon Zales de Cangkedongs. Naon cina cangke dong teh Santika ya. Hanya Kang Wagon da Tuhan yang tahu. Langsung pantun Santika mangga atuh ah. Bawa umpan buat ikan nilam, ditaruh di atas meja. Jangan simpan cinta di awan hitam, karena ada sama kamu aja. Yes. Jangan disimpan di awan hitam ya. Mual ketinggal para roek ya. Mendingan sama kamu aja Santika. Salam cintanya buat Kang Amti Baru Ujang Pecai, buat Kang Koswara juga ya, buat Abo Metal, Kang Lukman, Kang Adam, buat Sri Tehnis juga Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori dan juga buat yang Sancan aja yang lagi siaran. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin ya Allah. Sukses juga buat Kang Wagon 98 ya. Nuhun pisan. Selamat pagi Teh Ani Cukang Haur. Mancok terus katanya Santika di gelaran Joget Morena ya. Oke, salam cintanya buat Balad Ngariung di Babakan Raung Indah, buat keluarga di Geger Kalong semuanya aja. Keluarga di Pamecilan Lembang, spesialnya buat si cantik Teh Tami, cepat sembuh ya. Dan juga buat ibu mertuanya Teh Ani Cukang Haur ya. Oke, mudah-mudahan sembuhkan, amin ya, cepat sembuh lagi. Super cintanya mah buat Santika, terima kasih banyak ya, amin. Sukses juga buat Teh Ani Cukang Haur ya. Oke, buat siapa lagi nih, buat all crew Maya FM juga. Terima kasih banyak. Tetap terus pantengin Joget Morena, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya, di mana? Di DIY Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Magnolia, Mutaram Ting.
1: My FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 708098.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.
4: www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Oke, masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Masih ada Sobat Maya yang pengen disapa juga sama Santika nih, terus ngara racung ya. Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar yang lagi pada dengerin Joget Morena, terima kasih banyak ya. Aduh, nuju beraktivitas. Aktivitasnya naon ya anjing-anjing kia. Senam pagi, Bu. Oh. Ada yang masak, yang masih masak juga ya. Oke. Terima kasih banyak nih ya Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Selamat beraktivitas untuk semua Sobat Maya. Nuhun pisan, terima kasih banyak yang selalu manco katanya dengerin Joget Morena. Hanupis, satu nuhun pisan ya. Ada Kang Diansyah di kawasan Cicadas juga, terima kasih banyak. Pokoknya mah selalu pantengin Joget Morena karena selalu okay. Nuhun pisan Kang Diansyah. Rahmat Cijambe juga terima kasih banyak ya, sampainya membuat Azrili Tehliani juga yang ada di Majenang yang lagi pada streaming ya sama Enci Santika. Nuhun pisan kokoh ya. Aduh, sama kamu aja tadi udah diputer ya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Rahmat Cijambe ya. Pokoknya mah selalu mancok cina di Joget Morena. Di mana? Di Jiwa Edra.

0: Maya Evangelia.
1: Pemakaian tebang Nu Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: 98
3: Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Selasa 8 September 2026 nih. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi. Nuhun pisan yang sudah gabung. Terima kasih yang sudah dengerin dari tadi aja sampai sekarang. Santika mau closing ya. Nuhun ya, next nanti kita ketemu lagi bareng sama Santika di gelaran Joget Morena saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu nih Sobat Maya. Joget Morena hadir saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Kenapa? Jangan sampai jam 8 Cina Santika sampai jam 8 ya atuh ya, 3 jam lah buat Sobat Maya mah ya. Oke, terima kasih banyak nih yang sudah nge-follow media sosialnya Santika Sari Sumantri official dan juga media sosialnya 98 Maya FM Bandung. Nuhun pisan ah. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.

0: Maya Event.
1: Tanya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu, apalagi mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM

0: Ya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan, bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Nuka Rumping.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM. Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Remping.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Lembang. Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Radio.
1: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa ya, kalau ada suara Meli Jamil di siang harinya, artinya kita dangdut asik selama 3 jam ke depan. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik nemenin Sobat Maya yang lagi beraktivitas, yang lagi makan siang, yang lagi bawa kendaraan, ataupun Sobat Maya yang lagi bersantai aja di siang harinya. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk sobat Meng baru saja bergabung bersama siaran 98 Mai FM yang sekarang lagi mantengin lewat streaming. Hai di www.98mayfm.com ataupun sobat Meng sekarang lagi mendengarkan Radio Maya lewat streaming di Radio PRSSNI Jabar.net ya. Makan siang ditemenin siapa nih? Mending ditemenin sama Meli Jamil aja ya. Lewat suara di Radio My FM Dangdut Asyik. Request salam-salam udah mulai pada masuk. Sabar nanti Meli Jamil sapa ya. Di WhatsApp-nya 087770809898. Kalau misalnya sobat Mei mau on air boleh nanti di interval kedua ya. Di 022541392. Stay tune terus di Dangdut Asyik. Berani beda, berani kaya. Dera.

0: Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
4: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting
0: Maya FM
5: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan.

dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

Mungkin ini menjadi salah satu lagu yang mewakili banyak hati ya, apalagi yang lagi LDM-an, yang lagi LDR-an ya. Kalau misalnya udah menikah mau LDM-an ya, LDM-an teh long distance married alias nih, mungkin yang suaminya harus terpisah dengan anak dan istri ya di perantauan demi mencari kehidupan untuk anak dan istri ya, alias nafkah, mencari nafkah untuk orang-orang yang tercinta ya. Pulang malu tak pulang rindu, atau mungkin bisa jadi nih ya Sobat Maya yang memang seorang anak gitu yang pada akhirnya memutuskan untuk merantau ya, untuk mengadu nasib, menjemput rezekinya untuk bisa membahagiakan orang tuanya juga banyak ya, yang pada akhirnya memilih untuk merantau, mengejar apapun itu pekerjaannya yang berkah, yang halal, meskipun harus berjauhan sama keluarga tercinta. Yang penting keluarga di rumah bisa makan, anak-anak bisa sekolah ya, ataupun keluar apa namanya orang tua yang dicinta bisa menikmati di usia senjanya dengan ya menikmati hidup, nanti dapat kiriman dari anak. Padahal sebenarnya mungkin ada banyak orang juga yang memang di perantauan tidak pernah tidak pernah mengeluh misalnya belum makan atau lagi sakit, mereka pendam-pendam sendiri. Jadi nih buat kita-kita semuanya ya yang mungkin punya kehidupan yang berjauhan dengan orang-orang yang kita sayang, jangan lupa sayangnya, jangan cuma di tanggal 1 nanyain udah kapan transfer, terus kenapa belum transfer dan lain sebagainya. Mending ditanya deh, udah makan belum, gimana kondisi kesehatannya setiap hari gitu ya. Kalau misalnya lagi sakit, dikasih perhatian, kayaknya itu lebih bermakna deh ya. Karena banyak orang yang pada akhirnya yang suka ngeluh gitu ya, ngasih totalitas untuk orang-orang yang dia cinta, tapi ternyata orang-orang yang dia cinta itu gak peka dengan minimal ngasih perhatian kecil lah ya. Pokoknya buat dimanapun Sobat Maya berada, yang sekarang lagi di perantauan ataupun yang sekarang lagi berkutat dengan kerjaannya ya, semoga Allah selalu melindungi kita semua ya, dilimpahkan semuanya rezeki, dikasih keberlimpahan, keberkahan, selalu dilindungi kita dimanapun berada ya. Yang paling utama adalah dijauhin dari orang-orang yang zolim. Amin ya. Semangat. Langsung masuk tuh teh-teh. Makasih udah diingetin. Soalnya biasanya aku mah ditanya teh cuman transferan doang, tapi kesehatan aku gak pernah ditanya. Cina kayaknya mah lebih penting uang aku dibanding kesehatannya aku. Cina, peluk-peluk jauh. Jangan dong atuh. Jangan hanya jangan hanya ngasih kabar untuk perihal transferan doang ya, tapi kasih perhatian juga ya, biar orang yang nyari uangnya, yang lagi nafkah, yang lagi bekerja itu semangat gitu ya. Teteh aku mah sama ade, cina ade aku mah cina ai nge-whatsapp aku mun ker aya butuhna hungkul, cina ai bagian aya pengabutuh cina nge-whatsapp teteh transfer ai bagian aku sakit atau apa, mending gak ada yang nanya cina udah makan belum, udah minum obat belum, udah ke dokter belum. Tuh sedih. Gak apa-apa sayang ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan untuk orang yang kita cinta, khususnya untuk keluarga Sobat Maya ya, tidak ada kebaikan yang tidak berbalik dalam kebaikan. Insya Allah kebaikan akan tetap berbalik pada kebaikan, meskipun bukan orang tersebut yang membalas. Tapi percaya ya, kebaikan itu akan hadir dalam bentuk yang berbeda, mungkin melalui orang yang berbeda juga. Percaya deh Sobat Maya. Karena Mary Jamil suka banget sama quotes yang satu ini. Sobat Maya pernah dengar gak quotes tentang kayak gini, menolong orang lain itu adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari. Percaya atau enggak itu bener loh Sobat Maya. Bener, percaya, seriusan. Seriusan ya. Jadi menolong itu adalah seni menolong diri di menolong itu adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari ya, gitu. Menolong orang lain maksudnya ya. Sobat Maya suka ini enggak sih, suka kepikiran enggak sih kalau misalnya nih kita tiba-tiba di jalan mogok gitu ya, atau apapun itu, terus tiba-tiba ada orang yang random aja, orang yang enggak kita kenal, terus tiba-tiba teteh sok aku di Spang nyetepin. Nah, yang kayak gitu-gitu Sobat Maya, itu teh perpanjangan tangan Tuhan buat bantu kita ya. Mungkin aja kita pernah nolongin orang gitu ya, tapi kita teh udah lupa pernah nolongin
bohongin siapa, tapi dibalas sama Tuhan tuh dalam orang lain yang berbeda. Itu dia ya. Temeli benar pisan cenah aku. Komo aku cenah akhir lamun ker susahan terus enggak ada yang nolong terus tiba-tiba ada aja cenah rezekinya. Itu juga salah satunya loh sobat Maya ya. Jangan lupa jangan berhenti berbuat baik ya, meskipun orang yang kita tolong, orang yang kita baikin mungkin tidak memperlakukan kita yang sama, tapi jangan suuzon sayang ya. Percaya aja kebaikan akan balik dalam bentuk kebaikan juga. Mungkin enggak sekarang, mungkin nanti ketika kita lagi butuh banget dan enggak ada satu orang pun yang bisa bantu, nanti ada perpanjangan Tuhan buat bantu kita. Percaya ya. Teteh, selamat siang. Hai sayangku, apa kabar? Siapa atau kasih nomor kasih namanya atuh ya? Mama Dini di Lembang, Mama sangat setuju menolong orang lain itu sama dengan menolong diri sendiri. Itu teh ceng-celengan kita untuk ke depan. Setuju, sepakat. Meli Jamil ya. Semangat ya Sobat Mayo untuk selalu jadi orang yang baik. Jangan jahat-jahat sesama manusia, karena semua manusia itu punya ujiannya sayang ya. Ada yang lagi berkutat dengan ujiannya untuk menghidupi keluarga tercinta. Ada yang ujiannya yang memang gak pernah kita duga ya. Jadi manusia yang baik-baik aja ya. Kita yang lempeng-lempeng aja ya. Nanti Meli Jamil balik lagi ya menyapa Sobat Maya di WhatsApp-nya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asik ya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya derai.

0: Duparti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenti.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, Duparenti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Satu hati sampai mati. Meli Jemil udah play ya, spesial buat Kang Wagon nih ya, lagi stay tune di Radio Maya. Temel, selamat siang, hadir dangdut asik, pengen request lagunya Satu Hati Sampai Mati ya. Salamnya buat Amti Bara, Ujang Pecai, Abo Metal, Koswara, Kang Lukman, Kang Adam, Sri Tenis, Nani Memori, Bunda Lilis, buat Mel Jamchan juga, Hanupi, sama-sama ya. Lanjut lagi, Meli Jemil mau menyapa sobat yang sudah hadir di WhatsAppnya di 0877-708-0998. Ada si cantik Teh Nani Memori di Cicaum, hai Teh Nani, yang pengen request lagunya adalah Rekayasa Cinta ya. Dari Kamelia Amalik ya, sudah Meli Jemil play, salamnya buat Bunda Lilis, buat Maya, Imas Jua, Mama Dini, Umi Lila, Ibu Intarti, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon, Kinayu Kircan, Amtibar, Arif Budabaya, Kang Adam, Abah Dadang, Mang Nono, Kang Ai, Pak Kosasi, Aki Kanha. Pokoknya mau untuk Teh Meli aja, sehat selalu ya Teteh, lancar rezekinya, amin. Terima kasih sayang ya. Kang Kinayu di Kircan, apa kabar, yang pengen request lagunya Terguncang dari Yunita Ababil ya. Mengirim salamnya buat Ung Asgar, Koswara, Ici Gadung, Mansur, Aki Kanha, Diansa, Umilami, Nado, Imas Juan, Nani Memori. Spesialnya buat penyiar Papolit WT Meli Jamil yang selalu, selalu di hati, sehat selalu. Hari demi hari ku lewati, ku menantikanmu tanpa letih. Ada kalimat penutup. Nah, Kang Kineo terima kasih banyak ya. Lanjut lagi, ada Teh Ani di Cukang Haur yang pengen request lagunya Seperti Mati Lampu. Boleh. Mau kirim salam buat semuanya, buat balad garing, buat balad garyung di Babakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur Sadayananya, keluarga Geger Kalong, Maoni, warung Waidi di Pemecelan Lembang, spesial buat si cantik aja. Semoga cepat sembuh. Supernya buat penyiar radio Nugelis Teh Meli Wilijeng Mancen tugas. Terima kasih. Teh Meli ngawe anang angge nomor ieu heula nu biasa diangge HP-na kejebur pareum. Alah Gusti. Boa-boa merenya, dia ngerasa belum mandi, jadi weh mengajelengkan diri, mengajelengkan non atau mengajengklan. Temel laras pisan gitu. Temel, jangan berhenti berbuat baik, yang penting ikhlas, insya Allah di suatu hari nanti kebaikan akan berbalik kepada kita. Betul, setuju, sepakat ya. Kang Jajang Jalak apa kabarnya, lagi stay tune di 98 FM yang lagunya yang lain ya. Musalam asiknya buat Temel jam duluan. Terima kasih buat Aki Kanha, Pak Kokasi ya, buat Abu Metal, Kang Adam, Kang Lukman, Pasar Baros, Febri Acu, Mansur Parihin, Mang Nanar, Mama Sanda, Imas Jual, Mas Lesu, sama Bunda Tiara, Nenek Putri, sama Kang Justiannya ya. Spesialnya buat Hani Cibulorang, hati-hati kerjanya. Lanjut lagi, ada si cantik Bunda Lilis di Padalarang. Teh Meli cantik banget, ini alhamdulillah, atau si cantik Bunda Lilis di Padalarang. Terima kasih. Kalau dibilang cantik sama yang lebih cantik, teh, Masya Allah, terima kasih Bunda ya. Kang Wagon, makasih lagunya udah diplay sama-sama. Naon bari nge-screenshotkeun Meli Jamil ker joget eta teh. Makasih Kang Wagon ya. Mang Nanar Gunung Asepan apa kabarnya? Terima kasih banyak, mau kirim salam buat sobat Maya semua, spesial buat anak-anakku juga cucuku tersayang. Terima kasih Temel, sama-sama ya. Dan tentunya sobat Maya, tepat di jam 1 nanti kita akan menyimak terlebih dahulu informasi ya. Di jam 1 ada berita Jabar Now edisi hari Selasa 8 September 2020. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
3: Pengangguran sampah itu sebulan sekali. Timbullah masalah bau, masalah keluar belantung.
4: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR, selaku staf pada bidang itu.
5: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, menjelaskan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
6: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
5: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
2: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah, itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
4: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
7: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
8: Nah, ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online. Perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
7: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
4: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
9: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA, 46 tahun, di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
10: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
9: Atas perbuatannya, tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
11: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
4: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
12: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
3: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Timbul masalah bau, masalah keluar belantung, dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6, masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Prokopimcam.
12: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Segeranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
13: Kendalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terlari. Untuk itu kami inginnya ada tambahan untuk sudi sampah.
4: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
14: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
15: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: FM.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung ya. Tentunya Meli Jamil masih hadir menemani sampai dengan jam 3 nanti. Hai. Yang baru saja bergabung bersama Radio Maya FM di Dangdut Asik, sok atuh mau request mau salam-salam dangdut boleh. Sama Meli Jamil tunggu ya di 087770809898. Sobat Maya, yang 2 hari lalu ya kita kena dampak abu vulkanik erupsi Gunung Krakatau ya, dari sore sampai dengan malam harinya itu meni ngap sesek ya abu vulkaniknya, ya Allah. Terus nyari masker tiba-tiba habis ya kan, karena semua orang membutuhkan masker ya gitu. Nah, ini waspada juga ya buat Sobat Mayang punya anak-anak ya, karena memang kalau untuk per hari ini sih alhamdulillah Sobat Maya ya, abu vulkaniknya untuk di Bandung Raya memang tidak setebal waktu hari Minggu ya, ya Minggu sore ke malam itu tebel banget kalau itu ya. Kalau mungkin kalau untuk dari Selasa udah gak terlalu, tapi tetap ya, karena memang masih ada sisa-sisa atau bekas-bekas abu vulkanik nih ya, buat Sobat Maya yang memang punya anak ya, dimana memang abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini mengancam kesehatan anak-anak kita ya Sobat Maya ya, terutama mereka yang punya riwayat asma, alergi atau penyakit paru kronis nih Sobat Maya. Karena memang Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI ini mengingat kan para orang tua untuk mewaspadi gangguan pernapasan ya akibat paparan abu vulkanik yang kini meluas hingga Jabodetabek, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat ya. Karena abu vulkanik ini berbeda Sobat Maya dari debu biasa ya, material ini berbentuk dari pecahan batuan mineral dan kaca vulkanik yang berukuran sangat-sangat halus dengan permukaan tajam dan abrasif. Jadi ketika terhirup ini, partikel-partikel ini dapat menggores dan mengiritasi saluran pernafasan ya. Karena juga nih abu vulkanik yang mengandung gas-gas iritan kayak sulfur dioksida ya, terus juga ada karbon monoksida, ini yang dapat memperparah iritasi atau memicu peradangan pada sistem pernafasan anak ya. Ya, terus juga nih ya, jadi gejala yang paling umum adalah iritasi saluran nafas yang menyebabkan bersin, batuk, pilek hingga sesak nafas yang pada anak yang punya riwayat asma, alergi, penyakit paru kronis ya. Paparan ini dapat memicu serangan akut atau eksaberbasi yang berbahaya gitu ya Sobat Maya ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya punya anak dengan kondisi tertentu kayak bayi ya, dengan punya riwayat ya kan, atau anak yang punya penyakit jantung bawaan yang masuk dalam berkelompok beresiko tinggi, juga hati-hati Sobat Maya ya. Jadi ini penting banget nih buat kita para orang tua kalau memang dirasa enggak ada agenda yang mendesak untuk keluar rumah, mendingan gak usah. Jangan lupa juga menggunakan masker sayangku ya, untuk meminimalisir ya menghisap udara dari luar ataupun ya berbagai macam aktivitas kita di luar ruangan. Hati-hati ya Sobat Maya semuanya ya. Pokoknya sobat sehat-sehat buat Sobat Maya dimanapun berada, anak-anak kita juga ya gitu. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, nanti disapa ya di WhatsAppnya Radio Maya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani kayak derah.

0: nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM. Be ready for a great journey.

0: Jangan sampai deh ya kita tergiur dengan seseorang yang sebenarnya kita belum kenal, semuanya sama aja gitu ya kan. Maksudnya gak fokus aja dengan komitmen yang udah dipegang dengan satu orang ya Sobat Maya ya. Jangan ngelihat bahwa rumput tetangga itu lebih indah ya, pasangan kita itu jauh lebih baik dari siapapun yang menerima kita apa adanya, yang selalu hadir di dalam suka maupun duka, di kala sakit maupun sehat. Udah lempeng-lempeng aja ya, jangan cintamu pindah sana pindah sini, jangan ya, jangan. Udah mending berpegang teguh pada janji suci yang sudah diucapkan ketika di depan penghulu, karena ketika ijab kabul itu diucapkan, itu bukan hanya hubungannya antara kita manusia dengan manusia, tapi antara kita dengan sang pencipta. Ingat itu ya. Lanjut lagi ditemenin sama Meli Jamil lagi di Dangdut Asik edisi hari ini. Kang Diansa Cicadas, apa kabar? Hai. Kang Riki di Garut juga hatur nuhun. Lagi stay tune di 98 My FM. Terima kasih banyak ya. Mama Dini di Lembang juga sayangku, terima kasih. Ada lagi juga Kang Rahmat di Cijambe ya, yang lagi stay tune di 98 My FM, yang mau kirim salam buat Dedemi Ad, Mas Good, Penit, Kokolim, Erik, Dennis, Teddy Bocil, Wan, Upin, Randy, spesialnya mah buat AR yang ada di Majenang aja ya. Terima kasih Teh Meli, sama-sama. Kang Aditya di Cibaduyut, kumaha ada mang Teh Meli. Assalamualaikum, salam kenal. Aditya di Cibaduyut, pendengar radio lama tapi pertama kali absen, hehehe. Gak apa-apa sayangku, salam kenal ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya. Meli Jamil mau angkat line on air dulu, ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Halo, Dangdut Asik.
1: Selamat asik.
0: Asik.
1: Asiknya musik dangdut.
0: Radio Maya.
1: Dan Jaya.
0: Derah. Ai, Nenek Putri, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Mau pempek Palembang nih.
0: Nenek Putri, nah tumben suaranya jelas ini mah.
1: Ada.
0: Biasa nama sok luplap-luplap suaranya teh kecil, sekarang mah mangprang mencang.
1: Iya, handphone kritik.
0: Ah iya, atau Nenek Putri mau request?
1: Mau
0: apa sayangku?
1: Ngapain repot?
0: Nggak usah repot-repot, langsung ku Meli Jamil di play buat siapa?
1: Buat Neng Meli yang baik hati.
0: Makasih.
1: Banyak yang sehat selalu.
0: Amin.
1: Umi Lila, Teh Andin, Enado, Lukman Baros, Kadang yang Jalak, Adam, Ani Memori, Maya, Aki Sanha, Wagon, Kang Nanar, Pak Kosasi, Mama Dina,
0: okay.
1: Aba Adam, Soheng, Doni Rizal,
0: Mang
1: Nanar.
0: Oke. Makasih ya Nenek Putri sayangku.
1: Berani beda, berani gaya. Asiknya musik dangdut.
0: Asik. Makasih Nenek Putri ditemenin sama Kang Justian ya. Hatur nuhun. Pak Suryana hadir Neng, terima kasih banyak Pak Suryana. Lagi manteng di 98 WFM, hatur nuhun ya. Tapi sayangku Neng Fitri cantik, bukan Neng Fitri ini mah, Teh Meli Jamil ya. Mami Fitri mah adanya nanti di maghrib di jam 6 sayang, di jam 18.00 ya. Kalau sekarang mah ditemenin sama Meli Jamil dulu ya, Teh Eti di Cimahi. Pokoknya mah kirim salamnya mah buat Teh Meli bareng Sobat Maya semuanya aja ya. Satu penelpon lagi di 022-5441-3928. Halo.
2: Ya, halo.
0: Dangdut Asik.
2: Asiknya Dangdut ya, bersama Teh Mansur dan Arunga Garder.
0: Kang Mansur lagi di mana ini teh?
2: Ya, di rumah.
0: Mana asa ngahiung atau suara radionya kecilin sayangku, rada-rada ngahiung ya.
2: Iya.
0: Kang Mansur sehat. Kang Mansur. Alhamdulillah. Atuh sok pengen apa requestnya langsung?
2: Lesti
0: mau yang mana?
2: Kura-kura dalam perahu.
0: Oh, Lestinya yang lain sayangku.
2: Yang egois lah. Egois?
0: Egois. Boleh kirim salam buat siapa egoisnya?
2: Buat nembenya. Lalu Nenek Putrinya.
0: Iya betul. Buat siapa lagi?
2: Yusna sama Kang Yusna, terus buat Tenado, buat Ratu Engang, buat Unglila, buat TIG, TI Takuya, TI Ani Indrani, TI Yunting Yundi, harinya Tekumi, Mbak Ingkarti, TI Ani Indrani, Wasanda, Mahadina, Wadini, Kang Kenal Aris, Kang Tadi Gunawan, Kang Tio Kesandria, Kang Gajang Jala, Kang Agus Oce, Kang Diansa, Kang Bungsu, Kang Ismail Serbaros, Kang Antibara, Kang Heni Target, Kang Nono, Wang Nanas, Mas Arif Prabon. Tadinya
0: spesial langsung atau buat siapa?
2: Spesialnya?
0: Aa, buat siapa?
2: Ngeliat emailnya, berarti Ayu Disna gitu.
0: Terima kasih.
2: Jadi sehat gitu, sehat, kesan ngerantar ke Jakarta, kita dikabur ke Rikina.
0: Amin.
2: Kita tinggal, kita Tuhan ngomongan deh gitu
0: ya. Insya Allah, amin. Makasih ya, Kang Mansur.
2: Ya, sama-sama.
0: Pilih radio. Pilih
2: maya, mantap lagu-lagunya. Berbeda, berkaya, terakhir, terakhir.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Egois ya dari Lesti, Mary Jamil sudah play buat sobat yang masih stay tune di Dangdut Asik ya. Lanjut lagi, Mary Jamil mau nyapa Mas No di Pandawa, Mas No Pandawa di Pasir Impun. Teteh selamat siang. Ikut gabung ya, salam buat sobat Maya semuanya. Terima kasih Mas No Pandawa ya. Mas No enggak mau request, Mas No mah dukung Maya lagu. Atau request satu kali-kali. Ah, Mary Jamil suka penasaran Mas No lagu favorit dangdutnya apa. Ada Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon juga yang pengen request lagunya Terlena ya. Terlena. Oh, itu mah terlalu. Salam asiknya mah buat sobat-sobatnya semua dari A sampai dengan Z, spesial buat Emily Jamil aja. Thank you. Kang Adam Linggah Haras, Sayati apa kabar? Ya, Teteh Damang sehat alhamdulillah. Pengen request lagunya Masih Adakah Cinta dari Latif Khan ya. Mau kirim salamnya buat Nado, Umi Lila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justian, Pak Kosasi, Wagon 98, Jajang Jalak, Abah Dadang TCI, Tenani Memori, terus juga buat Teteh Imas Juannya ya, buat Mama Dini, Mah Lilis pada Larang, spesial buat Emily Balang keluarga tercinta aja. Thank you Kang Adam Linggahara Sayati. Sudah gabung sama Emily Jamil, terima kasih banyak ya. Ada lagi juga si cantik Kirena di Cimahi, terima kasih banyak. Ada Bung Suci Kaputihan juga lagi manteng yang pengen request lagunya Dude Araban ya. Mau kirim salam buat Teh Mel-Mel duluan aja, buat Mal Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Iji Stefani, Diansa Cicadas, Madini, Mama Dina, Mang Nanar Gudang Asepan, Jajang Jalak juga ya. Ada Amti Barat, Hetanin Supriyatin, sama Api Aili, Manurdin Kum, buat Sobat Maya semua. Supernya buat Bung Syok lagi istirahat aja. Okay. Dan tentunya Sobat Maya, tepat di jam 2 kita akan menyimak kembali informasi ya. Di jam 2 ada informasi ataupun berita kelas Bandung dari si hari Selasa 8 September 2026. Tentunya Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya ya, jangan kemana-mana, stay tune terus. Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung sudah antisipasi penyebaran abu vulkanik. KBM SDN 026 Bojongloa dipindahkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut. Operasi Libas Lodaya 2026 tangkap 20 tersangka. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah melakukan sejumlah antisipasi terhadap penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau ke Kota Bandung. Antisipasi yang dilakukan antara lain mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan meminta anak-anak sekolah menggunakan masker. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ belum diberlakukan karena penggunaan masker masih bisa menjadi solusi untuk saat ini. Selain itu dilakukan penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang pesawat karena Bandara Husein Sastra Negara belum mendapatkan izin untuk kembali beroperasi. Upaya lainnya dengan melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan oleh sejumlah dinas terkait agar abu vulkanik tidak naik ke udara.
2: Kita mengantisipasinya dengan meminta anak-anak sekolah itu menggunakan masker. Karena di sekolah juga bekas abu vulkanik selama hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu ada tersisa. Maka harus dibersihkan. Abu vulkanik ini tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi juga untuk mesin pesawat terbang. Nah itu sebabnya penerbangan di Bandung hari ini masih belum bisa diberi izin untuk terbang. Untuk kompensasinya sesuai dengan koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan, maka kereta api yang ke arah timur maupun ke arah barat itu ditambah jadwalnya. Jadi banyak sekali kami lihat tadi dari Jakarta yang gagal terbang ke arah Surabaya, Jogja, Solo itu pada naik bus ke Bandung. Dari Bandung mereka naik kereta api ke arah timur semuanya. Sedangkan untuk di jalan, ini dari Damkar, dari BPBD, dan dari Dishub itu sudah melakukan penyemprotan di beberapa jalan yang memang trafiknya tinggi supaya si abu vulkaniknya tidak naik lagi.
1: Efek dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat kualitas udara Kota Bandung termasuk kategori kuning pekat atau sedang menuju buruk dan tergolong mulai beresiko terutama bagi kelompok sensitif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan dengan kondisi tersebut kelompok sensitif atau rentan diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas di luar rumah yang berlebihan karena sudah mulai mengganggu saluran pernafasan. Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki penyakit pernapasan, asma, dan sebagainya.
3: Jadi untuk kondisi sedang seperti ini berarti untuk kelompok sensitif itu harus menggunakan masker medis ya. Tuh, karena bagi kelompok sensitif itu sudah mulai bisa mengganggu pernapasan. Bagi kelompok normal masih bisa aman lah itu. Justru bagi kelompok sensitif hindari aktivitas di luar yang berlebihan. Kalau yang kelompok normal ya batasilah, pakai masker lah lebih aman begitu. Dari pagi malah sudah di atas 100 dari pagi. Di atas 100 itu artinya kandungan partikel mikronnya itu semakin banyak itu. Semakin tinggi angkanya berarti kandungan partikel mikron yang kita sebut PM2,5 itu semakin banyak. Itu bisa mengganggu saluran pernapasan, terutama yang bagi kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu siapa yang punya penyakit pernapasan, yang punya asma, yang gitu-gitu.
1: Adanya imbauan menggunakan masker medis seiring penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau membuat produk tersebut mulai langka, bahkan harganya naik signifikan. Oleh karena itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta kepada dinas terkait untuk memastikan ketersediaan masker medis, terutama untuk di pasar modern. Menurutnya, masker medis termasuk alat kesehatan sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan seperti awal-awal pandemi COVID-19. Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai stok masker medis sebelum membagi-bagikannya secara gratis agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali di pasaran.
2: Nanti saya cek ya ke toko-toko ya, supaya distribusinya ada lagi, jangan sampai ada overprice. Nanti saya pastikan ke Disdagin, terutama untuk modern market ya. Si masker itu kan modern market sama alat kesehatan, alkes. Jangan sampai ada penumpukan-penumpukan seperti awal-awal dulu. Insya Allah aman itu mah. Saya akan tanyakan dulu stok ya di Dinkes, karena saya juga nggak mau kita ngumpulin bagiin gratis, tapi ternyata di pertokoan nggak ada, malah harganya jadi naik gila-gilaan gitu. Itu kan. Kan kalau membagikan itu, saya mesti beli rame-rame. Ketika saya borong, wah harga di toko pasti naik semua itu. Nanti saya akan upayakan supaya itu tidak terjadi.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojongloa dialihkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut seiring dengan dipindahkannya lokasi belajar para siswa didik karena terdampak konflik penguasaan lahan. Meski begitu, pemerintah Kota Bandung memastikan renovasi SDN 026 Bojongloa tetap menjadi prioritas utama. Renovasi sekolah mulai dijalankan setelah selesainya seluruh proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses renovasi permanen SDN 026 Bojongloa mulai berjalan pada Senin 7 September 2026. Di tengah proses renovasi, para siswa SDN 026 Bojongloa secara bertahap dipindahkan sementara ke SDN 148. Pemindahan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sekaligus memberikan rasa aman bagi para siswa. Menurutnya, bangunan lama SDN 026 Bojongloa belum sepenuhnya dikosongkan karena pemerintah Kota Bandung masih menunggu perintah eksekusi dari pengadilan terkait proses penyerahan aset.
2: Kita pindahkan sementara ke SD 148. Enggak dikosongkan, kita kan menunggu perintah dari pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan. Jadi surat perintah eksekusinya masih kita tunggu. Selama itu belum ada eksekusi, maka kami tetap di sana ada yang jaga, aset masih ada di sana. Terus kenapa muridnya dipindahkan ke sekolah sementara? Karena untuk menghindari jangan sampai ada lagi teror-teror yang dilakukan dengan melakukan pengembokan seperti itu kan teror, kasihan anak-anak ya. Kan kita mah pasang badan teh untuk memastikan hak pendidikan anak-anak.
1: Penyebab suara dentuman misterius yang terdengar di sejumlah titik di Kota Bandung dan sekitarnya beberapa hari lalu hingga saat ini belum terpecahkan. Semula dentuman diduga berasal dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Namun daerah yang lebih dekat dengan Selat Sunda seperti Jakarta dan Bogor tidak mengalami hal serupa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan fenomena suara dentuman tersebut dinamakan sebagai skyquake atau gempa langit. Suaidi menduga dentuman berasal dari aktivitas gas metana Danau Purba Bandung. Namun dugaan tersebut perlu diteliti lebih dalam oleh bidang kebumian.
5: Jadi ini memang fenomena yang menjadi suatu pertanyaan besar bagi para peneliti di bidang sains kebumian, ya, ke geofisika dan teman-teman di meteorologi. Nah, ini memang belum terjawab, tapi ada literatur yang menjawab bahwa aktivitas skyquake tadi, ya, mungkin adanya aktivitas gas metana yang ada di Danau Purba. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan. Mungkin nanti bisa teman-teman geologi, badan geologi bisa melakukan penelitian ini.
1: Sebanyak 20 orang tersangka kasus curat, curas, dan curanmor berhasil ditangkap oleh Polrestabes Bandung beserta seluruh jajaran Polsek dalam operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, dalam pelaksanaan operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung melibatkan sebanyak 101 personel gabungan yang terdiri dari unsur Satreskrim, Satbinmas, Satres Narkoba, hingga personel jajaran Polsek. Menurut Dedi, selain menangkap 20 tersangka, selama 10 hari digelarnya operasi Libas Lodaya 2026, disita juga sejumlah barang bukti berupa 12 unit sepeda motor, 2 unit laptop, 2 buah televisi, 8 unit ponsel, 2 buah tas, 1 buah helm, serta sejumlah alat yang digunakan untuk kejahatan.
6: Kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 tersangka, dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan di mana para tersangka ini dikenai pasal 477 KUHP dan 479 KUHP dengan masa pidana ada 7, 8 tahun dan 12 tahun masa pidana.
7: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Dudasi
1: Maya Radio.
2: FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi kilas Bandung dari si hari ini ya. Balik lagi sama Meli Jamil di interval ketiga. Yang mau on air boleh nanti di WhatsAppnya juga masih dibuka. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, terah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

0: 98 MFM Bandung, berani beda berani gaya. Lanjut lagi ya sobat Mem, manajemen mau nyapa yang udah hadir di WhatsAppnya lagi ya. Kang Uki di Buah Batu, Teh Mejalis, naon Teh Mejalis, Meli Jamil Anugelis. Kang Uki OTW Majalaya teteh ngantar penumpang sambil dengerin Maya FM. Makasih banyak, hati-hati di jalan Kang Uki ya. Mau kirim salamnya mah buat Barudak DSK 009, buat sobat Maya semuanya, spesial mah buat Teh Meliwe. Sehat seru, semangat selalu siarannya teteh, pengen request lagunya Jangan Lupa Bahagia. Boleh ya. Ada lagi juga yang udah gabung sama Meli Jamil, Aderil di TKI. Aderil kumaha damang, Aderil kemana saja, Aderil menit sudah lama tidak bersua bersamaku di WhatsAppnya Radio Maya ya. Pokoknya mah kirim salam aja langsung ya buat sobat Maya semua yang lagi pada mantengin dangdut asik, buat konveksi topi BC Production, buat pelanggan dapur sebelak Neng Ine, alah meni resepnya, spesial buat teteh Meli weh, hatur nuhun ya. Meli Jamil angkat di 022-5441-3928 lagi, ada siapa coba ya. Di 022-5441-3928 Meli Jamil mau angkat nonair dulu buat sobat Maya yang pengen nonair, boleh yuk. Di 022-5441-3928 ada siapa yang sudah gabung sama Meli Jamil? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik, asiknya dangdut Radio Maya. Der ah.
0: Hai, Teh Om Rata Engang.
1: Iya, dari tadi aku teh nungguan.
0: Sekarang sambil ngapain on airnya?
1: Sambil masak biasa.
0: Biasa nama kerbari nyetrika panannya.
1: Sekarang lagi masak, Neng.
0: Masak apa hari ini menunya?
1: Sayur kacang, mendoan tempe, kerupuk aci.
0: Aduh.
1: Sayur kacang pakai itu kejando.
0: Meni enak ya. Sambalnya jangan lupa.
1: Sambal
0: penutup udah paling enak tuh sambalnya. Teo, pengen apa request sayangku?
1: Pengen ini Radio Cinta dari Mujige.
0: Radio Cinta, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Iya, buat Mama. Ada salam dari Mama Atep tuh.
0: Hai, Mama Atep.
1: Buat putri nama Mama Atep ya. Mm-mm. Itu Neng Sepri yang lagi ulang tahun sekarang.
0: Apep meren. Apep bukan Atep, meren Apep.
1: Iya.
0: Makanya aku mikir sahama Atep teh ama Apep meren.
1: Iya, Mama Apep. Putri nanti lagi ulang tahun yang bungsu teh sekarang teh.
0: Lanjut
1: selamat
0: lagi.
1: Selamat ulang tahun Neng Sempi, semoga panjang umur, sehat selamanya gitu. Dilimpahkan rezekina di DSN jodona. Buat Mama Mesinang Laya, Nada Dolar, Carmila, itu siapa namanya teh? Tony Teja, Kang Mangsur. Haji Agus Oce, mama Neng Majalaya, mama Neng Majalaya, mama Neng, terus siapa lagi ya? Jadi lupa lagi, Tony Teja, semuanya aja deh sahabat Maya deh.
0: Oke. Okay.
1: Spesial no buat putrina Mama Atep Neng Sep.
0: Neng Septi, siap atuh ya.
1: Selamat ulang tahun Ali Antosnya itu Radio Cinta.
0: Siap, makasih ya Teo.
1: Makasih,
0: Om.
1: Nenek.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya Mantu, lagu-lagu na berani beda berani gaya.

0: Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. 98
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM. Oh yeah, oh yeah.

Sobat Maya, jangan lupa selalu bahagia ya. Kalau misalnya sekarang lagi sedih juga, semoga sedihnya cepat berlalu dan bahagia akhirnya, amin. Ya, tapi kalau misalnya Sobat Maya ngerasa kayak hidupnya tidak baik, bahagia saja, ya udah atuh, ya namanya juga hidup ya, kadang ada sedihnya, kadang ada bahagianya, balance, seimbang ya. Jadi jangan terlalu bahagia berlebihan, jangan terlalu sedih berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang gimana dong Teh Mel jadinya? Ya kalau lagi bahagia ya bahagia sewajarnya, kalau lagi sedih ya sedih sewajarnya. Gimana tuh caranya ya? Iya, tergantung situasi dan kondisi sih sebenarnya ya. Lanjut lagi, Mel Jamil mau nyapa yang udah hadir sama Mel Jam, ada Lukman Pasar Baros. Hai Kang Lukman, besti angku ya. Lukman Pasar Baros hadir absen Teteh A. Salamnya untuk Nenek Putri, Kang Justian di Sukajadi, Teh Nado, Andin, Umi Lila, Teh Imas Jualedeng, Kang Deden Cipteng, Wagon, Ari Prabon, Kang Jajang Jala, Kang Mansur, buat Sobat Maya semua tanpa terkecuali ya. Spesial buat besti aku yang aja paling cantik, Teh Meli Jamil seorang. Terima kasih loh ya. Ada lagi juga udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Ricky di Soreang. Hai, Rizky ya. Rizky dari Soreang pengen request lagunya, dukung aja gak apa-apa ya. Ada lagi juga udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Aderil TKI tadi udah ya. Aderil pengen request lagunya Abim Ngesti yang bukan tanda jasa ya. Pokoknya kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja, terima kasih. Dan tentunya Sobat Maya, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 087770809898. Mama Widara juga hatur nuhun sayang, Kang Dadang Rancamanyar barengan sama Mama Dida juga terima kasih. Mang Nono di Cipacing hatur nuhun sayangku. Iya, pokoknya buat Sobat Maya yang masih selalu stay tune bersama 98 Maya FM, Umi Lila juga, Tenada Dolar juga hatur nuhun ya. Nanti ketemu sama Melin insyaallah di hari Kamis ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3-nya. Setelah download asik jangan pindah frekuensi. Lanjut di JJS 36 Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6, yang sekolah pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, yang lagi berdagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul ya. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya, yang lagi di jalan hati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: Saatnya Sobat Maya SMA nukar tim.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, di parenting
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak di parenting
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
0: Maya FM.
3: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98.9 MyFM.com. 98 MyFM. 98 MyFM.

0: Моя ФМ.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan, bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoloh Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Sebang, Dupa Renting.
4: SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, Jurusan Program IPA IPS dan Bahasa, Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, Alamat Kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, Website www.yudhistiraac.id, Email sma+pariwisata@yahoo.com, Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Techno Car Day. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: MyFM。
1: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com 98 Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260 417853, email info@universitasmandiri.ac.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: MyFM

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nupar ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Where?

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Hari ini adalah hari Selasa 8 September 2026. Ya, dan seperti biasa waktunya Titian Kenangan hadir ya di hari ini, di hari Selasa 8 September 2026. Ya, bareng Fitri Febrianti Sobat Maya selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Dan seperti biasa, Fitri mengundang Sobat Maya untuk terus stay tune di Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 ya. Request lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an ditunggu di 087770809898. Dua hari gak ketemu, dan mudah-mudahan Sobat Maya sudah berada di rumah seperti biasa ya, pulang beraktivitas. Satu lagu dulu dari Betaria Sonata, Jangan Ingin Menang Sendiri, egois namanya ya.

0: 98.8.
1: Maya.
2: Maya. Sobat Maya simak. Nuparti.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates.

0: Outdoor nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

Lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang mungkin saat ini masih berada di tempat kerja ya. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan sehat ya, karena sekarang ini cuaca juga lagi terganggu oleh akibat dari Gunung Krakatau ya, yang efeknya sampai ke daerah Jabodetabek ya. Mudah-mudahan tidak sampai ke daerah Bandung nih. Ya, kerasa sih. Ya, sudah mulai kerasa dari debunya yang mudah-mudahan lah jangan sampai ke daerah Bandung ya. Oke, selamat malam semuanya, dan seperti biasa Fitri mengundang Sobat Maya untuk request lewat WhatsApp, sekali lagi di 0877 7089 898. Mudah-mudahan semua sehat. Kalau misalnya Sobat Maya merasa takut nih ya keluar rumah, jangan lupa memakai yang namanya masker ya, menghindari dari menghirup ya abu vulkanik dari meletusnya anak Gunung Krakatau ya. Tapi daerah Bandung belum, daerah Cimahi katanya ada ya. Kemudian Cianjur juga kena, tadi juga ada tukang juga bilang katanya daerah Cianjur ada abu ya, karena juga dampaknya. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, dan yang memang rumahnya terkena dampak dari abu vulkanik ya, keluar rumah pakai masker. Ya, ya sudah. Itu lagi WhatsApp Sobat Maya di 0877 7089 898.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
4: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
1: Maya FM
5: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Jera.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Μάγια, νούμερο 1. Μάγια
1: FM. Μάγια
2: FM.
3: Μάγια
2: FM.
4: Facebook Μάγια FM.
5: @98 Μάγια FM Bandung.
6: Μάγια FM.
7: 98 FM. Μάγια Radio.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Iya, Sobat May, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 May FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Terus nanti ada selingan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 May FM Bandung, berani beda, berani kaya, terah.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.

Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Satu lagu dari Yunisara, Ku Cari Jalan Yang Terbaik. Mudah-mudahan mendapatkan jalan yang terbaik ya. Makanya kalau jalan yang terbaik bagus, tapi kalau misalnya jalannya yang jalan buntu jangan ya. Oke. Selamat tolong buat Sobat Main sekali lagi yang selalu setia di Titian Kenangan. Ya, hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Dan sekali lagi ini terima kasih yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp ya. Selamat malam buat Kang Lukman Pasar Baros. Ya, salamnya buat Nenek Putri, Kang Iyus di Sukajadi, Taimah Jual Ledeng, Jajan Jalak, Teh Nado, Andin, Umilila, pokoknya buat Bunda Fitri sama Sobat Maya. Terima kasih Kang Jajang, Kang Jajang. Kang Lukman Baros dari Mang Nanar Gunung Asupan. Salamnya buat Mama Putri, Mama Sanda, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Tri, buat anak-anak juga cucu tersayang. Oke. Berikutnya dari Wagon, selamat malam Wagon. Salamnya buat Taam Tibara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Ujang Pecai, Ayu Mokman, Aki Kanha, buat Sri Istri Kamenawai, Istri Cianjur nih, buat Mama Sanda, Teh Nuis, Nur Cibai, Mama Zenia, Nani Memori, juga buat Bunda Lilis ya. Ditunggu lagi yang lain ya Sobat Maya di 0877 7080 9898. Rafika Duri dulu deh, spesial untuk Sobat Maya. Hati tertusuk duri, aduh sakitnya.

0: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-92-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM, Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak akan mendapatkan diskon 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 3/2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat I, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya SMA nukar tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: Demikianlah Sobat Maya di parenting.
1: Maya FM.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: 98 Maya FM.

sudah 41 menit lepas dari pukul 19. Masih ada waktu untuk Sobat Maya kirimkan WhatsApp di 0877 7089898. Ya, selamat malam buat Caladi ya. Ini salamnya buat TV Tidulan, makasih. Terus buat Sobat Maya semuanya, buat seseorang kini kau telah pergi, goreskan luka di hati ini. Wais. Kini Ukircun juga selamat malam. Salamnya buat Nani Memori, Nado, terus Imajua, Nais, Asker Koswara, Akikanha, Mansur, Aici Gado Diansah. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke. Ya, selamat malam buat Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Waruna Sirama Sengawi, Kopo Permai, Nenek Putri, Kang Yustian di Sarijadi. Juga selamat malam buat TIJ ya. Iya, ada orang Cigadung, udah nyampe di kota Bandung. Ya, Kang Ayi, salamnya buat Mama Sanda, Mama Angga, Nado, Biayu, Mama Zine, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinap Gircon, terus Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oci, Nani Memori, Cecang Celak, Koswara, Telin Cijotang, Ari Celadi, Lukman Baros, Pak Arif Gudebaya, Nenek Putri, Kang Ius, ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Ya, Biayu di Tegal Ilat, sehat Biayu. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Biayu ya. Kemudian juga selamat malam buat Mama Dini, ya Mama Dina, ya selamat malam semuanya. Dan Teh Rosi, Surabi Kriuk juga selamat malam ya. Oke, Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dr. Niki Asri ya, Dunia Cinta.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 98 98, kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM
2: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sobat Mai, jangan dulu kemana-mana. Nanti video hadir lagi di interval yang terakhir ya, interval ketiga. Dan tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Pokoknya jangan dipindah-pindah dulu. Yang sudah mengirimkan WhatsApp juga terima kasih. Selamat malam semuanya. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya Event.
1: Saatnya Bebek Maya Sebab Nuparti.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjut sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
3: 98 Maya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: Wisnu Parenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

Iya, tidak terasa Sobat Mai tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir. Dan cuaca di seputaran Kopo ini sudah mulai ada rintik-rintik hujan. Kalau siang hari hujannya daerah timur, daerah Metro Margahayu ya. Hujannya lumayan besar tadi siang. Oke, Muhammad Satria Esaika ya, lagunya dukung aja dulu ya. Ini katanya buat warga desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang. Kemudian ada Riki Soreang. Kemudian juga terima kasih buat Mama Zenia. Ya, salamnya buat Wagon, Kang Ayi, Mama Angga, Mama Kanza, Mama Dina, Mama Dini, Terosi ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Berikut dari Kang Adam Linggahara Sayati. Salam buat siapa nih, Pak Kusasi, Teh Eti Hayati, Teh Nado, Umi Lila, Teh Oom, Wagon, Teh Nani Memori, Mang Nono Cipacing, Kak Agus Oce, Jajan Jelak, Teh Imah Cua, Bunda Lilis pada Larang. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih buat Kahara di Sayati ya. Salam juga untuk ada di rumah. Ya, satu lagu dulu deh spesial untuk Sobat Maya.

tetangga yang ada di baru nyampe rumah. Oke, selamat beristirahat ya, dan sayang sekali waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit ya Sobat Maya. Terima kasih atas segala tisi Sobat Maya semuanya, dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Kamis ya. Oke, selamat malam semuanya. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah. Bye-bye.

0: MyFM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Kesila dan Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tiba. No parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma plus pariwisata

bandung@yahoo.com, telepon 022-708-0-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Bu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Lembang. Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak nu parenting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
3: Halo, Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
3: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
3: 3, 2, 1. Maya FM.

0: MyFM.
1: Pantengin streaming MyFM. www.98myfm.com
0: 98 MyFM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Wisnu Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
2: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi sahri sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali hadir menemani sobat Maya di hari Rabu di tanggal 9/9/2026. Apa kabarnya sobat Maya yang dirahmati Allah? Semoga sehat selalu di hari yang berbahagia, di hari yang indah, di hari yang cerah. Semoga hati kita selalu berkah. Dan sobat Maya yang dirahmati Allah, selepas kita melaksanakan sholat berjamaah, semoga hati menjadi cerah dan menjadi berkah ya. Dan sobat Maya yang dirahmati Allah, yang belum juga melaksanakan sholat subuh, ayo bangun. Jangan meninggalkan sholat subuh ya. Apalagi beruntung yang melaksanakan sholat subuh itu berjamaah ke masjid, luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala memberkahi bagi siapapun yang melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan naikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sobat Maya yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita kembali lagi akan mengupas sebuah tema ya yang berkaitan dengan kondisi saat ini. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang kondisi bagaimana umur yang hari ini kita jalani ini ya, itu merupakan anugerah yang dititipkan Allah kepada kita semua. Nah, makanya sobat Maya yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini kita akan kembali mengupas tema kita. Nah, ini yang sempat waktu itu kita coba bahas ya, yaitu mengobati kegalauan. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming ya, kemudian juga yang sudah bergabung di live medsos ya, di live TikTok juga sudah bergabung, yang tentunya tadi sudah banyak yang masuk namun mungkin keluar lagi ya, entah kemana ya. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah, terima kasih juga yang sudah tap-tap layarnya ya, silakan jangan malu-malu. Nah, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita akan coba mengupas terlebih dahulu yaitu tentang la tahzan. Nah, ini la tahzan ya. Jadi kita akan coba mengupas dulu di awal nih tentang la tahzan ya, la tahzan. Apa itu la tahzan? Jangan bersedih. Jadi kita harus ceria, masya Allah, tersenyum ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana Allah akan memberikan keberkahan usia, keberkahan umur, keberkahan rizki. Maka dari itu, sobat Maya yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini kita semua berharap apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita siapkan, semoga Allah berkahi ya yang sudah kita siapkan rencananya. Ada yang rencananya hari ini mau berangkat ke sekolah, semoga sehat dan diselamatkan di perjalanan, diberkahi ilmunya. Ada yang hari ini akan mengantar anaknya ke sekolah, semoga selalu dijaga ya, semoga selalu diberikan perlindungan sama Allah. Ada yang ayahnya hari ini sudah siap-siap mau berangkat ke kantor juga, semoga Allah berkahi. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membalas tentang bagaimana jangan bersedih. Sebuah alunan ya, syair yang bisa menguatkan kita, terutama kita hari ini banyak saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah berikan kesehatan. Dan untuk itu mari kita simak ulasan yang akan saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan janganlah bersedih. Tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Darah
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Sobat Maya yang dirahmati Allah. Kopi heula Pak Ustaz, Masya Allah. Mangga lajeng kopi-kopi ya. Masya Allah kalau kopi sepertinya enak ya kalau pagi-pagi ngopi. Disertai dengan makanan-makanan ringan. Ada gorengan biasanya ya. Ada ketan goreng, ketan bakar, apalagi ada cemilan-cemilan ya. Silakan, alhamdulillah yang sambil menyimak untuk mendengarkan dakwah pagi bersama Kang Faiz yang sudah bergabung. Terima kasih, jazakumullah katsira. Dakwah subuh ini memberikan dampak keberkahan. Dan yang sudah tap-tap layarnya, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Nah, berikan dukungannya. Dan juga Sobat Maya yang sudah men-sharekan. Nah, jadi apa yang membuat kita mampir, gimana topik atau suasana yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan semangat pagi. Ya, alhamdulillah Piu sudah masuk ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, semoga berkah, sehat selalu. Ahmad Sarif juga sudah bergabung ya. Terima kasih Bu Dede yang sudah membagikan live-nya. Ya, dakwahnya selalu gencar, semangat. Dan juga Asep Kabhu, Masya Allah, Kamhu. Nah, ini luar biasa ya, banyak sekali Sobat Maya yang, atau Sobat Damar Hati, atau Dakwah Pagi. Ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah, kehidupan ini tak selamanya indah. Kehidupan ini tak selamanya indah. Senang dan duka datang silih berganti. Hal ini semakin memantapkan hati untuk menilai kehidupan dunia. Dunia yang saat ini kita tempati adalah dunia yang semu. Kebahagiaan yang semu dan juga kesedihan yang semu. Karena ada kehidupan selanjutnya di hadapan kita. Itulah negeri akhirat. Abadi dan juga hakiki. Di sanalah tempat istirahat. Di sanalah tempat kita bersenang-senang yang hakiki. Yakni di surganya Allah yang penuh dengan limpahan rahmat dan juga kenikmatan yang begitu indah tak terhingga. Atau ketika orang mendapatkan kesengsaraan yang hakiki di neraka yang panas membara, tempat kembali orang-orang durhaka kepada Sang Pencipta. Sobat Maya yang dirahmati Allah, teringat sebuah perkataan yang tersimpan di dalam kalbu, di mana seseorang pernah menasehatkan. Jazakallah khairan yang sudah bergabung. Pak Asep, alhamdulillah sudah bergabung ya. Ada sebuah nasihat. Apa yang disampaikan? Ketahuilah yang selamat hanyalah sedikit. Ya, ada Pak Kit, selamat bergabung juga. Ketahuilah yang selamat hanyalah sedikit. Ada Eros 285, ada Itang, Masya Allah ya. Ada Haji Pribadi, ada Erna Saunut, Mamah Iyam, Panaf ya, subhanallah nih baru bergabung. Ya, di dakwah live pagi bersama Kang Faiz, sehat berkah, harta melimpah, Masya Allah ya. Kakak Farhan, Haji Sobandi, Elia Saripah, terima kasih sudah bergabung. Umi juga baru bergabung, Haji Upi, Mia Samiyati, Dewi dan Bunda Nairija, Masya Allah sudah bergabung. Terima kasih Bu Siti Fatimah juga
yang sudah bergabung ya, Ome Parojole, Penny Sosiolo. Silakan yang bertanya atau tap-tap layarnya, ada Hajah, Ibu Hajah Titin, Masya Allah bergabung ya, Ibu Pak Bambang, Ehsana, Biyu Bonsai, Anis juga sudah bergabung, terima kasih ya. Silakan tap-tap layarnya ya, ada Zaid Hussein, ada Amira Up, Es Hasanah juga selamat bergabung ya. Terima kasih yang sudah live-live tap-tap layarnya. Nah, saat ini kita sedang menyimak pembahasan tentang janganlah bersedih. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sedang bersedih, janganlah bersedih ya. Terima kasih Yusna Dewi, Margina Gono ya, Burhanuddin Bam ya, Imih juga terima kasih sudah bergabung. Jiwarsi juga ada Ibun. Nah, kemudian ada Green Garden, ada Imih 14 juga ya, silakan tap-tap layarnya. Nah, sekarang kita sedang menyimak di dakwah pagi bersama 98 Maya FM Bandung. Ini banyak sekali ya, sudah ada yang bergabung. Dava Kids, semoga usahanya berkah. Nah, semakin profesional. Ada juga RK ya. Kemudian Ibu Edah Jubaidah, Masya Allah, selamat bergabung ya. Yusna Dewi, terima kasih segala kebaikannya. Juga sudah bergabung Seisel, Aisyah Nahla, Masya Allah ya, sudah bergabung. Kemudian juga ada siapa nih, User Not Phone, sudah bergabung juga ya, tap-tap layarnya ya, jangan lupa tap-tap layarnya. Ade Saiful Rahman juga sudah bergabung. Silakan yang mau bertanya, silakan di kolom komentar saja. Yang memperkenalkan diri, silakan dari mana ini ya, kita saling silaturahmi. Ibu Yusna Dewi juga, Masya Allah. Davia Dra ya, tap-tap layarnya, terima kasih ya. Kemudian juga Apai Tekstil, nah, di sini juga ada Aisyah Nahla ya, terima kasih. Kemudian ada Winasri ya, ada Nurmah, terima kasih. Apai Tekstil juga yang sudah bergabung, terima kasih ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, banyak juga saudara kita yang jauh-jauh menyimak di dakwah pagi bersama Kang Faiz. Jadi kita kembali lagi kepada satu nasihat. Ketahuilah, yang selamat hanyalah sedikit. Sesungguhnya tipuan dunia akan hilang. Semua kenikmatan selain surga akan sirna. Dan semua kesusahan selain neraka adalah keselamatan. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, sebuah kutipan ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Apa yang Allah sampaikan yaitu, apakah menjadi hamba yang bersyukur yang saat diberi nikmat dan sabar saat diberi cobaan, ataukah sebaliknya? Karena dunia ini adalah darul ibtila, negeri tempat ujian, negeri tempat cobaan. Maka kata Allah, wa nabluqum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan, kami akan menguji kalian dengan kenikmatan,

haji, insya Allah. Semoga berkah pagi hari ini ya, kasumpingan. Tunuhun, sehat-sehat selalu David Andra ya. Waalaikumsalam nih. Insya Allah. Sedang di mana Pak? Boleh di komen juga. Ya, jadi Sobat Maya yang dirahmati Allah, senang dan duka adalah sunnatullah yang mewarnai kehidupan ini. Tidak ada seorang manusia pun yang terus merasa senang, dan juga tidak pula terus ada dalam duka dan kesedihan. Semuanya merasakan senang dan duka itu silih berganti. Ya, jangankan kita nih Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita mah manusia biasa ya, yang tidak luput dari dosa. Nah, para nabi ya, para sahabat, nah, itu merasakan semuanya. Bahkan para wali-wali Allah ya, itu dirundung kesedihan. Bahkan Allah menceritakan keadaan mereka saat kekalahan yang mereka alami dalam perang Uhud. Nah, jadi dalam riwayat dikatakan watilkal ayamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wayattahida minkum suhada wallahu la yuhibbud dhalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan supaya Allah menginginkan memberi bukti kebenaran kepada yang beriman dengan orang-orang yang kufur, dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai suhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, itu ya. Jadi Sobat Maya yang dirahmati Allah, kesempatan pagi hari ini mari kita manfaatkan betul-betul, manfaatkan baik-baik. Karena Allah menciptakan itu kebahagiaan, dan Allah pula yang menciptakan kesedihan. Itu supaya menyadari nikmatnya kebahagiaan ya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Sandi Yuda, ada Raluswah, juga ada Aisyah Nahla.

Terima kasih Teteh Nurul yang sudah bergabung, ada Aci ya, dan juga ada Aisyah Nahla. Jadi Allah menciptakan kebahagiaan, Allah menciptakan kesedihan, itu agar menyadari manusia ini ya. Menyadari apa? Menyadari nikmatnya kebahagiaan, sehingga ia bersyukur, bahkan dia berbagi. Nah, ada kesempitan. Dan sempitnya kesedihan itu diciptakan agar ia tunduk bersimpuh di hadapan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Rahmat, Yang Maha mengasihi, serta tidak menyombongkan diri. Hingga kepada siapa kita mengadu? Satu-satunya yang bisa mendengarkan jeritan kita dan tidak akan pernah disampaikan kepada orang lain, hanya kepada Allah kita mengadu. Kita mengharap di hadapan Allah, kita merendah, kita merengek di hadapan Allah, bersimpuh pasrah kepada Rob Yang Maha Penyayang. Seperti sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam itu pernah mengadu kepada Allah. Kenapa? Karena berpisah dengan putra tercinta. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dikatakan dalam sebuah ayat, innama asku

ubassi wa hudni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Hanya kepada Allah. Ya, kepada Allah kita mengadu dengan kondisi yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini. Ya, ya, Panorama Desain, terima kasih sudah bergabung. Jadi innama asku basi wahudni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Ya, terima kasih Is Krisnawati yang sudah bergabung. Ya, terima kasih. Ya, silakan tap-tap layarnya dan share jika ini bermanfaat bagi para sahabat muslim yang menyimak dakwah pagi bersama Kang Faiz. Ya. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah, maka dalam hal tadi ada saja hikmah dalam ketepatan Allah yang maha bijaksana. Jadi Allah mah segalanya kekuasaannya, ya, mutlak. Kita hari ini hidup, kita hari ini mati, semuanya itu sudah diatur sama Allah. Bahkan kata Allah, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan seorang tersenyum, seorang tertawa, dan dialah Allah yang menjadikan seorang itu menangis. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaan daripada Fit Andra 1. Pak Ustadz, saya mau tanya, istri saya kerja, saya ngurus anak-anak, tapi saya di rumah buka bengkel, nggak apa-apa, ya. Terima kasih Pak Daviandra, ya. Istri kerja boleh, boleh asal diizinkan suami. Itu satu, ya. Nah, apakah Bapak ngurus anak-anak dosa? Tidak, Pak. Ya, karena yang namanya suami dan istri harus saling bekerja sama. Nah, jadi kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami. Nah, apalagi bapak punya usaha di rumah, itu juga berarti dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, artinya asalkan dua-duanya ada komitmen atau ada kesepakatan, ya, tidak menimbulkan sebuah friksi dalam rumah tangga. Nah, biasanya kan selalu dibanding-bandingkan. Apa yang selalu perlu dibandingkan? Salah satunya selalu dibandingkan itu penghasilan, ya. Nah, sehingga yang saling merendahkan bahkan saling mencemooh sama satu lain, ya. Oh, jadi ribet gini. Jadi itu ya Pak Daviandra, ya, jadi boleh, ya, asalkan tadi selama istri diizinkan oleh suami. Karena ridho Allah itu, ya, bagi yang berumah tangga, bagi seorang istri adalah ridhonya suami yang beriman, ya. Seorang suami yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, kita lanjutkan. Silakan lagi. Terima kasih yang sudah bertanya. Yang mau bertanya silakan di kolom komen, ya, silakan. Tadi Allah sudah dijelaskan, janganlah bersedih. Kenapa kita harus bersedih? Apa yang kita sedihkan? Maka Allah mencontohkan innama asku basi wahudni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan penderitaan dan kesedihanku. Bahkan wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Nah, makanya tidaklah tercela bila seseorang itu merasa sedih. Jadi kalau ada yang sedih, ya wajar, namanya juga manusia. Itu adalah naluri.
dan tak ada salahnya bila memang sewajarnya. Terlebih bila sebab kesedihan itu ada satu hal yang terpuji, seperti yang dirasakan oleh orang beriman saat melakukan dosa, di mana Nabi mengabarkan bahwa itu adalah tanda iman. Man sarohu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'min. Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikan dan sedih karena amal keburukan, maka ia adalah seorang yang beriman. Artinya balance. Ketika kebaikan ya itu bergembira, ketika keburukan ia sedih. Jadi wazilat qulubuhum wa tuliyas alaihim. Bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Bagaimana contohnya? Merasa sedih saat tertinggal sholat berjamaah di masjid, kemudian sudah tahu ini waktunya istirahat disia-siakan. Bahkan ketika sudah punya niat ingin melaksanakan sholat di sepertiga malam, ia luput dari sholat tahajudnya. Jadi lupa. Nah itulah salah satunya. Ya sedih sekali. Mau saum sunat sedih, gak bisa ngelaksanain. Maka yang tercela adalah saat seorang larut dalam sedihnya hingga membuat hatinya lemah, bahkan tekadnya meredup, rasa optimisnya menghilang, kesedihannya yang menghancurkan harapan sampai membuatnya tidak mau bergerak, tidak ada lagi langkah ikhtiar untuk mengubah keadaannya untuk menjadi insan yang bahagia. Nah, jadi yang tercela itu kesedihan yang membuatnya lemah itu untuk meraih ridho Allah. Bahkan membawanya pada keputusan dan membenci takdir Allah. Karena seringkali setan memanfaatkan kesedihan untuk menjerumuskan manusia kepada kepada jurang neraka. Oleh karena itu, sobat mayang dirahmati Allah, Nabiullah SAW senantiasa berlindung dari rasa sedih. Bahkan beliau sudah sering membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulama dan rasa sedih, baik yang sebelum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Jadi tidak perlu berlama-lama memendam kesedihan di dalam hati. Karena banyak yang tidak sadar, ternyata setan senang melihat seorang mukmin itu bersedih. Jadi kita kalau sedih itu jangan lama-lama ya. Nah, sobat mayang dirahmati Allah. Bagaimana Allah menggambarkan orang yang sedih, orang beriman yang sedih? Innama najwa aminas syaiton liyazunalladina amanu walaysa bildarrihim sayan illa bi idnillah wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sesungguhnya pembicaraan, bisik-bisik itu hanyalah dorongan dari setan. Nah, makanya jangan pernah terhasut. Supaya menjadikan hati orang-orang yang beriman sedih, padahal pembicaraannya rahasia untuk menggunjing dan tidak merugikan orang-orang yang beriman sekalipun. Kecuali dengan kehendak Allah. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman dan bertawakal akan kembali. Maka tahukah bahwa kata-kata sedih di dalam Al-Quran tidaklah datang kecuali dalam konteks larangan atau kalimat negatif.
Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimakumullah, dalam konteks larangan, maka firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wal antumul a'la in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman tuh. Masya Allah ya. Inilah kata Allah. Ini kata Allah. Maka janganlah kamu lemah. Artinya kita tidak punya sesuatu pembelaan. Kadang-kadang kan sekarang itu aparat itu tidak dibekali senjata ya. Nah maka kita pun senjatanya apa? Doa. Jadi kalau kita emosi seolah-olah ingin menyelesaikan sebuah persoalan, tapi kalau dibarengi dengan hawa nafsu, bukan menyelesaikan tapi menambah masalah. Kemudian ada kalimat wala tahzan alaihim. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka. Disambung ayat ini dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Dan adapun konteks kalimat lain ya. Yaitu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula ada yang sedih hatinya. Maka ada rahasia dari riwayat Ibnu Qayyim rahimakumullah. Yaitu kesedihan adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Seolah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah bagi umat, bagi hati. Maka satu hal yang paling disenangi bahwa setan itu membuat sedih hati seorang hamba. Sehingga apa misi setan, apa visinya, yaitu ingin memberhentikan dari rutinitas amalnya dan menahan segala kebaikannya, dan juga itu adalah sebagai motivasi kita bahwa janganlah bersedih, janganlah menangis. Mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Nah, maka dari itu Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada topik pembahasan berkaitan dengan istri menginginkan bahagia. Nah, maka bersyukurlah. Bersyukurlah Bapak dan Ibu saat ini merasakan bahwa kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang ibu tercermin dalam senyuman dan juga wajah yang keletihan. Jadi bersyukurlah atas nikmat Islam. Kenapa kita masih bisa beribadah dengan khusyuk? Karena tempat kita kembali itu, ya mau tidak mau, adalah akhirat. Itu tempat kita kembali. Nah Sobat Maya yang dirahmati Allah, bahkan saat seorang jauh dari Islam, saat itulah kesedihan hakiki akan menghampirinya, dan dia menang atau dia memang pantas untuk mendapatkan kesedihan. Nah jadi Sobat Mayang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Karena setelah ini ya, kita akan terlebih dulu jeda sejenak untuk mendengarkan hadis-hadis yang bermanfaat bagi umat. Kita akan jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Baik, di penghujung waktu di studio menunjukkan pukul 5 lebih 50 menit ya. Tidak terasa kebersamaan kita di dakwah pagi bersama 98 Maya FM Bandung. Semoga ayah dan bunda sehat-sehat semuanya ya. Dan kita simpulkan pagi hari ini kaitan dengan janganlah bersedih. Apa pesan dari Rasulullah SAW yang beliau sampaikan adalah idza kuntum salasatan fala yatanazza rajula duna dunya wal akhirah. Jika kalian bertiga, makalah janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiganya tidak diajak. Nah, sampai kalian bercampur kali dengan manusia, kan itu bisa membuat orang ketiga itu tadi sedih. Nah, jadi di sini juga menjelaskan tentang adab juga ya. Karena sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam setiap keadaan kalian, sampai setan ikut hadir dalam makanan kalian. Jadi setiap waktu kita diawasi oleh setan, dan ketika kelengahan kita terjadi, maka setan akan segera menggoda kita dan merayu kita untuk terjerumus ke dalam siksaannya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga sehat selalu. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

selanjutnya. Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la...
2: MyFM

0: Wahnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Ibnu Karti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Rentik.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.